ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntome ntwene me nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se ahoɔden sa mennya wo me ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntome ntwene me nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden nsa me mmere waberɛ mu a baba mennyaa me wate me mpae bɔ mu nso menyomtoɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me